0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

ingoma lezo icelwe uyena ke umahlase ubhuvungane awubakithi umlombovu uthisha lo wakhona la emqhawe ayilungile uthisha umaqhawe uthisha umahlase mangabe ingoma zakho zimlandile.